0: Situ pikir aku takut. Aku ini setan. Mana takut sama ketawa kuntilanak.
1: Aku lagi sedih. Tengah malam begini nganggur. Gak ada satu manusia pun buat digangguin. Cuma nyamuk doang seliweran.
0: Manusia tuh lebih suka tidur. Apalagi kalau udah pasang mosplay. Tidurnya tambah nyenyak. Ulas gak keganggu.

senajan boten sedhi tansaing para narendra yaksa nanging namung patuk kowe ing ketingal maliro dipun titik saking kaluhuran ing asmo ngasoraken asmaning para dewa kadhamu apa maneh dipun sawang saking kaprawilan sinten ingkang saged wawi anyang dipokoting perang patuko Gusti Wonjang Yaksendra tata kadang dipun ukur saking kesugihan lajan kalau kengrat ingkang sugih menika Bathara Wira Parandipi Wasis Wiwarti ora jeneng muka yen pelestari dadi warangkaning sunan ing kawono yen tokne sun pepengin amunda inune ngasmo bisa tak sarani saka nggon pangalan dadan tak papaning aprawiran bisa tak kusarana apa brana yen boten sedhi tansaing para narendra yaksa nanging namung patuk kowe ing ketingal maliro

0: Montor-montor tunggang menabian cari matuko gusti kulo teriaken nyoto asis wewanti.
1: Anjing
0: sing penting lan matuko gusti kulo teriaken

kita dipilih dia yang ngusung gimana narin gitu ini berarti gua ngelupakan apa ini prakoro dia ngusung gimana karo mau prakoro sepanjang kripkah kuning sembung unit nanti berne kawan kawan ini rasanya orang patung yang netron mantung opung tengeng penggali aku ngaku bali marang kayuangan nisang hilang nyomo

0: kita ceng pornarin royan mani mampus pati kue setengah malu. Ngasura kenas maning tolok tiro
1: berdekat dan ngomongan.
0: Poting perang patu koku iki pun jeng ya cendro
1: tok-tokan
0: lagan kalau pengrak tingkang suki meniko kolo-kolo kolo jenemuk kalian telestari terjualan kaning sumang yang kabur.
2: Oh, my God.